0: Dumeram, mes, guri semuanya. Hei, hai. Hei, kamu tidak tahu jas bidak kamu. Tidak tahu jas bidak kamu, kamu dimu. Oh, dimu. Aduh, langkah saya tidak ingat akan yang mutu mau kamu di. Ibu yang kayak kadima, ay kadima, ay kadima lah. Ore, alam nyala musadimu. Usia musadimu, log nyala musadimu mau kamu di. Luar ni nak. Hei, semua nasib jalan muka. Mewe, hai. Kuba kita na intusis. Ibe uga mutu, ibe uga meo kan ni temal ni tengan ni. Aku sih uga ni tim. Hal yang kalau beli, kalau ubi agak beli ur. Kura muteza, marfu muteza, muteza. Ia cakap wah makan, ia cakap wah makan. Tapi mana abis deh agak aru kali macam ni. Antum muzakah fas. Tu, ada kes kira macam mana sih man? Kes kira macam mana sih? Nasi sedip. Untipu orang kau kuih zaman ni. Semua siaga mana kau boleh sebagai kamu na. Mewe, hal, hai, kita mahu suka huriu.
1: Nak konsert saya hello bu pelung, muhau, ikapa masih di sana hulu wen. Hualu kalau tu bana lima tata di celete bagian sah ulat lelwa, kimi muka wen na uli mung. Hodi saya, di plan saya lepas tu sah lain tele, di lefa kontan horeng c 24. Ukasih rela sama loko a 13 planning ilingwe. Wikenye le saliba na babararu. Katla intela haureki plani fela ufumana pumulo moyeng. Utafumana airtime ya 200 rand ha wikenye claim. Di plani difana ka double accident cover. Me ikenye le tachelete ya jipala ngwang dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajenu hubu bebe. Ha utla kubo tabu pilo. Ha utla judi forong. SMS aliseri hu 34774. Hu 34774. Clientele life ke mo abwa di tshebeletso tsa di chelete le mo fani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sedi FM. Ke mo le. Hey. Mo kwa bo wa setso le puo ya Sesotho.
3: Ha soso ke soso ke ngwana ngwanana. Wa tsiba ba reng? Ba ga le fala ba bothotho le jwa ke ba bohlale nkila bona kae wena mosadi a tlo ka dimela monna chelete a se monna hawa se ne se ke moshiki boyfriend e fela jo mo ka dimela ka ba bona ngwanana se thotho jwalo ke ona ba tshoma ga le fala ba bohlale bothotho le jwa ke ba bohlale Tlhoriso Jacob ke mapo itswile
4: Mametsi remote.